Ororai Murure. Nama Erangi ada Mitil Inggris Beleng Kibu Erang Aba Bilong Aba Jilon Nalua Lejani Ji Alangi Kering Jawa Ji Alangi Tabupak Kering Jawa Ji Kainai Jawa Ho Alangi Jawa Udua Si Nama Erangi Dok Nasanami Ne Ini Mitil Mitil Le Deng Iskuali Nama Kwa Ini Do Al Ke Ora Toga Bamba Ke Alal Bilong In Kangis Belen dok emitilin dio Inggris Belen ki kwa kerngang alanga bilum na ni bilon dok bang awule jangwi ala nui kerin jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela di azarma du den dio kaske du al bike ele min dok ya bawana bunyungo na babenga kibes jalom ya kai wala ye anin kafi jiseri jitaisen piabo ne do al jike ya burnyo wana zelamba ye illa ke ngala ay sikele kring na al king ne yenka kawe ira namake bilong abake bilong bas jalom udonga songa alamba yi ne indo baye al kwa songa ngere ti kunge na na ete akawnge ba na kalasi kange na kikira kwa kilunge al ken ore to age ba ne ke mani age nama kanena taringa kawe Niki muda kwe zaman nama tu dengan lia nama mziyal Azai ala kenga na te roksikala ngaki mama ngaki anya yang kenga Nasi yal asa buru kenga Nasi yal asa reita kenga Da indalang nama junga Indalang baya nama buru totok putose ti kwa nama etakamu tiyana in Da ngore sasonga enga

bayla bago pay ngara dan barnamik belake mitille na dan barnamik belake mitille kereki bas udonga na aldinga kit kundul alangis kinga si belen se parel na alangis kinga si udonga kit parel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kana aldinga kundul na ki mitila alangis kinga si dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo

na ete na modo kwel alang mitil digin kristo na embelen tulinginja na din sursi kwale songa tulela nga jelbo na alang inzikagil ine na mo enkwa lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi yani lonkwen pi na mas janas kwasi kikuro terifi alang ye kuro ini kwasi aladien kurin kwel ye namas kwasi kimare terifi alansi kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi du al den sursi bigipi asa songa tulei alansi kimare jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alansi taringa nja jau alansi taringa nja jalum na dokila samalmal matgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alang ki sejei yin ajamba walagal gisi gikuro jiti alang ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alansi yangasi jitanga asjaba udonga tulengasi jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tulingsi tulaja kila jisigis tulile duya diimbarasi jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekau daendora adilongalang taringa ki malekau niki jalung na tudingkin jarungale tulajang lompisi sejel ling gitanga gitangan juengile karajangwi walagal jundi na taringja ndora ndora tule kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringa njanga ndora duong kwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kawu kwa keranga gal bas kingasi otanga keranga kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kaule inamas jundinga songwa undul ide namas ejeyin koranga si jabung abaji gingo ri it alji lompile yuel Elaba dini, aba udonga si, saasonga puto jel, bas wai saasonga undul. Na alang ki ila wai zi karakawi, bang kaungi nusursi puto gel, nusursi tulle gel.

lonkin kurang jari bas janji kwale gella gella undu ilain nasiye sasoma dongore indel kulgal ilain nasji sasoma dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alye kwale songa tulei na lompi udonga uungasi al denkwen jirsingu kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja na kwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit puldung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sasonga ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasis kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ilo utik.

na kain keljam kwa ete ina ninkaring namagal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti namagal si mitil kir kela ade inkirsimo na asan kir kerka kitar kainge ne kitar kainga gado na longa dingang dosi kwa kemangal dingang kundul nas kaw ilayin anasi kain kir kerka na ete namay nakaring namagal askir kela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kirrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kayang udonga kirkirka ki dar kayang yene ki dar kayang agaba na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilayin alansi ki kayang

naitte namugal kuel alan dangirtimo ila zikirtimo alki nkwa borum na borum nama nkwa otanga alonga songangare mboruntare nja nama dik janyingi nkirtimo na nama kuel asan janyingi le kanyi janyingi nama ila nkirtimo otan kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na alan sources kanyintia kientar ngare na janyingi dognoma longo songa ngare ndi zijua zan kin ala se janyingi borum tarere dik nomoki guti njaido kwakit al zi kinga na juranga doke age yeng balong alan gutle putokerale elain na boru guti nja kwel anan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa balum ba duker na undulna bingasi gista bun kirel na mbeleng al diente wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longala njijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay ba gi aljo lalam gudja bang elasi jamu al tulay kwang na jo na kejo na mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia king dimburu se stare tulay ja na inalom ba dol gudja nas gudjiwi alama injo kana al queen barna kila dire songa tulay ang asa guda kalma ba jibas ilayin jiwi asa nyasi yanyini. Na alan si yansi kura tulia nga jauli. Alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulia ya. Asan diyan jayin tulia ya. Na niyyan tulia ke yinyi. Diyan suru ngiri. Alan tare tulia kawal. Naka kire ki yinyi. Na ba yiyan tare tulia kawai. Naka kire ki yinyi. Baylong alji jang. Na tare tulia ya. Naka kire jang. Ilayin nasi yansi jauli. Namazi yen kiwi na kawi na tarika na margin jo al di le songa tulle yang ya si asa jawli tiba indalang gi irian jo ilaing na duldin dio lompi al kwasipia ba delling si sokaja delling asan on duo lianama ma wai na kila sogan dio dinu jo la senya si jawli otan kit se giwi alan si kiwi na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal sidenga ratule kama udonga siki kitulinkawe na kika kirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kaulia namas kwa kerna si kaulial ilain anan sikira kwa do kiwe yengal namas kila si kaulial indala namadui na indala mbas dire yaula namadile nyawa

0: balla kan ga jam kwa da barnamij orren wudo anjaare na da barnamij orren wudo anjaare kerek bas udo ngatul da ngundul na de kirsing na ete na makwel yani alang daing borun kirsingo yani masanal kwa da burusi kwa alang kabina di kawal na ki pora na makanna yani na kunying lakin dog da ngunyo ina lombal ke donga togi na ma yidu de barangu nyin na urunga kaldi na kotena sarra sur kago na ete na makwel alang trik ila kirsingo madgisi nyingi na kwa djundi da mbele dok na kwa disi te unkari matning kawina donga toke na ine minding azaki kee na kanji wala kariba nama mayramba na support sa trikani na kan nagal kien kal jam kwa su donga kanet bago mayramba na na kwasi donga bani
1: e osina profata donga kanni kan kel jam kwa dal din dio albanes kel bam kan kel galal kusingi na lompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi ke krefiana kan ke kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dan idi kenas kan jurma surkawa inningi kerre basket kundula dan ngorren dio ke ngalan kirsin ke borena profata auna kanas kaiti
0: tulei na doksi kwasi na jwana ganna matu wo to bare kingo ina do kwasi donga ni
2: kayan galjam go ba lai bindel mang dombaing una kuzang karabaing na uika azangal daim borutu ko bo iding na kwa dengere nui kae alanges kabe na nama to udo to la kae na kwela landeng en kirso asan kwa nyedin elen kalung namas gal kelkam
0: tulei na na gal gis inan taras gis kwa sa salim mba na nama galine tiri karing na dan tombolin dak dikelkam yalama kinga na kanjimo.

Baila, kaino waldang dayam belakim tille kamus na kuanga kira bamba ko nyetin dong gani kainga kai mitale dayam mitale tegal dogim beleng pundu alba banyakwel nagile nui pundu alba banyakwel nagile nui nama unse nama ilong imitila sa dayang wakwa ang sa dayang wuyundi inalong balhoy pundu abas banyanga kemba unduang emba ada juga sendu jiro nas banyak jingi ba ira du masing kuasi diung wifia masing kuasi dia ya masing kuasi wajafia masing kuasi eritfia na tulai ba na kuata bingi ira ungi nas dengu ingwa abu jual alang pundusi tulen ija alang duo ami ya awal galasan kuah kami ya warga an tu leh badin tabung inja asang bab banyak jain was banyak jain ba nas kuasa punung dua jiro warga eri eri jana nale aku kuasa wajan pia baji jam ila nama dia awle nama gilang ala gilal nuin kuel ai ji abas gile gilanja abas jalomba adanja tulanja bo marang gilandanja bas inkiuti aji no maja iti mujitiya zare no mujitiya namani ijawe na tulay marang ingile ay sa dayang wo deng mitilja inalombal gile hoy gile iti na duo second silon na pi sense nama ilong aba kelne gilen aka naka gilen ja salumba na indori gilen si ja tulelom edem ba brinya kurel tullen brinya tulle karu namu kusakuro

in ilang ina sedang wengwa abu jolang gileja gilesel betul leja alanggal kuah kegila nes kuliah abu julungi abu lalu dua sejani retul lejani alan dua elne ingo ingile kena ini al jual bayi pelan ini pun duduk namas dayung namas kuasi kuah abu kelan kuah pun dundeng ayer rikawali yang kueli asamba engkelnga pundu bala banya ala indelwa na banya ye ida na pundu ndawai na abaya ke ba pundu basin kai na itang emba inu alangkam nei dioje na mela ina dai mu engwa pundu lo banya kueli ngile nui ke in u marang u kerke in pundu matnin doi ai menin duai na duji abrembi an in duai la abrembi ya pakat dil karambi ba dil karai nan bi ba elaine kwel ngi gisi paso wal gali gisi jurum wal gal kwel an dimbo wal gal kwel ngi rit pia zaiden tabunge elana maye fundu marang abaji banyaja abiji banyaya impundusi ji banne janas kelyani banne janas ribi ari al deng tumgana sijage tetin elayu arandeng sira sirta wanjiti er ko eru aran si sirka dio na kwase diwan bi banyanam pu aran de kafe na akwele balang it enas kwa kamya banyanang ijawasan kwa kamya manada ba ilong aba induo yei alpundui jaba banyanya adang kafya gisi duta ka singalo bangke namapi jinawa banyanya na yik kyalundri banya dai vidai si bayin il dai nga kankin asa kam sungwa ngere bas banya kiniti na bas banya kiniba jamaske ba Nain, elan sport dua long, banyak al tulai, banyak al wajang si jurum, banyak al ayun di barang si dayanga walgal otakin kuasi wajang apa ya, dua abis ke banyak kiro. Nanam elan ina dayung wimbeling, jidok, alam bayi jenna banyak.

Naing, apa jinnya anak banyak? Dua al undul pundi. Aritok dok tak kaisin biawa. Aritok don tak kaisin biawa jie sebang kinga lejeri. Nama kinga jau. Ular tak nama jeruna telil. Alwat telil ya. Bas injalmu al kinga wengi. Ne aral min kinga wengi. Bas zalung asa agi. Nama ilawungi. Nasdaingu embeleng. Pundual lo banyak kuel, naki, nama kuel alam banyak kang. Nama orang kagil, pundu kini ni, walgal kie, enal pundi. Awas pundu kang, nasi kalungal erike enal pundi. Kuen jarang kini nama banyak kang. Nama banyak itu kang, banyak kise, banyak elal erisi iru. Nang let kau, nak pundi, nang eri tulle eng anam kwasi kidongale wajangas feba walgal longa kernale wajangas feba dien surle angile ni kwel e doksei ai nama ine ingile ai sekele ngile in madui madui nanui nui nama jijang ai long in dosi al jegila tullen ji al dinu sikai asang injiu asang kwasi kwandi jangul indori kadui na indik kadui na indu kwel an kabya na indik kwel an kabya na elasi asin jalumba abaji riya jamba na nu sikka jamba na duite jamba as din sur tullen jalum baisung urungol namas eng urungo nyilu wondio lewal de aranjaram.

Naing, apa jin yang anda banyak? Dua al undul al pundi. Aritok dok tak kaisin biawa. Aritok don tak kaisin biawa jie sebang kinga lejeri. Nama kinga jau. Ular tak nama jeruna telil. Alwa telil ya. Bas injalung al kinga wengi. Ne aral min kinga wengi. Bas zalung asa agi. Nama ila wengi. Nas dayung weng beleng. Pundual lu banyak kuel. Naki, nama kuel alam banyak kang. Nama orang kagil, pundu kini ni, wal gal kie, enal pundi. Awas pundu kang, nasi kalungal erike enal pundi. Kuen jarong kini nama banyak kang. Nama banyak it kang, banyak kise, banyak elal eri erisi iru. Nang let kau, nak pundi, nang eri tulle eng anam kwasi kidongale wajangas feba walgal longa kerngale wajangas feba dien surle angile ni kwel e doksei ai nam ine ingile ai sekele ngile in madui madui nanui nui namaji jang ai long in dosi al jigila tullen ji al dinu sikai asang injiu asang kwasi kwandiu jangul induri kadui na indik kadui na indu kwel an kabya na indik kwel an kabya na ilasi asin jalumba abaji riya jamba na nu sikka jamba na duite jamba asa din sur tullen jalum Baisung urungol, nama yang urung yang nyilu wondio, lewat dia aranjaram.